kwatsa ngudziri pana 5 minutes to 11 o'clock wakati gogo biu nyaya yandanga ndakavhura manje manje yandiri kutosangana nayo nyaya dzemukadzi tavisingati chii chiri kumboitika asi chii chiri kumboitika kokuri kupisa kuraenda kuzvikoro dzenzi variko ame anga aine mukadzi wake asi mukadzi wake akaita dabva atanga kurarama neurema ararama murume ndokutora mumukadzi ndokuuya ndokugara naye pamba ipapo ndokuuya ndokugara hazvigoni izvozvo munhu anga akavaka dziyo yake iri mumba iwo uya wongoti tende inhema

ine nitinzwe here taura ine nitinzwe hanzi gogo bi isusu tinongototi tatopedza todongo afuratirana gogo bi maita bas hanzi maita favor apa yangu ya dino mudondo hamuna kundiridzira wani inyaya yekuti nemudiwa wangu tinenge tishandira kure na kure message asi tichiwirirana nemudiwa kundamboramba here. So bada unyaride kwa kurunzi kudenga uvunzu wa kuti Google Bee wapindele wote tukwanza wapindele na kuti wakataza kundirizira songa yangu. Naramba, kondainda. Kondainda hile. Akuvunza haka. Akuvunza. Wandipupurila ni mauka daru ndadi. Asa ndainda hini chiripano. Hini nasi ndadu kumbira mangu chimwichinguwa. He, iho wakutanzi Google Bee yu msadaru. Ndi ndanyara zvisingaiti nombozana izvi zvindu kunyara so ndinduga zvangu ndu kunyara zvisingaiti zvitambira zvangu ndistepi kunyara ini kunyara kwa ndotunyara ndaitwa ipi is very rare ende sungu yekuri kutoramba kurira ufungako. Ndi uchatsamwa usingaiti asusanditsamwire.